0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Kita update dulu teman Pro2, informasi seputar traffic and weather di Pro2 FM RRI Surabaya untuk kota Surabaya pagi nih. Kalau pantauan dari BMKG Juanda ya, suhu udara kota Surabaya hari ini kayaknya akan cerah, panas banget teman Pro2, mulai dari 11 sampai 40 derajat Celcius ya. Kemudian kelembapan udara dari angka 35 sampai 100%, kemudian arah angin ini mengarah ke timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam teman Pro2. Kita update dulu gimana kondisi lalu lintas di sekitaran Pro2 FM, khususnya di Jalan Pemuda ya. Kalau pagi ini masih terpantau cukup lengang teman Pro2, kamu yang mau melintas aman-aman aja, nggak ada penutupan jalan juga. Cuman kalau kamu mau melintas ke Rai Darmo seperti biasa ya, hari Minggu ini kayaknya udah banyak banget yang kangen sama CFD setelah 2 minggu nggak salah sih teman Pro2 ya. Atau minggu lalu juga ditutup gitu, ditiadakan CFD-nya. Makanya minggu ini juga kembali ada CFD-nya. Jadi kalau kamu mau melintas ke Rai Darmo mungkin bisa dialihkan ke Rai di Ponegoro atau bahkan muter sik ngakel di Noyo ya. Sabar-sabar sik teman Pro2. Tapi seluruh jalanan kota Surabaya pagi ini masih aman aja. Emang Malang sedikit padat nih teman Pro2 pagi ini, ada apa nih? Ada apa? Pagi-pagi apa udah langsung mau ke TP? Enggak mungkin kah? Ini juga berimbas ke sekitaran Jalan Pahlawan juga cukup padat teman Pro2. Raya Dupa juga terpantau ramai lancar pagi hari ini ya. Kalau kamu yang juga melintasi sekitaran Jalan Tembaan ataupun Pahlawan, boleh diupdate informasinya ada apa ini kok pagi ini juga sudah cukup padat ya. Oh, Jalan Pahlawan banyak pasar pagi ya. Di minggu pagi ini teman Pro2, kamu kalau melintas hati-hati di jalan ya, cukup di turunkan saja kecepatannya karena memang di sana sama seperti CFD tapi nggak ditutup sih, kamu masih bisa melintas teman Pro2. Overall semua jalan kota Surabaya masih aman pagi hari ini dan aku harap kamu yang lagi on the way bisa hati-hati di jalan dan nggak usah kemana-mana, tetap di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cibuku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru dulu ya di tanggal 11 Oktober ini Tebang Pre 2. Ada hari penting apa sih? Kayaknya kemarin ya banyak yang mengukir hari penting. Di tanggal kembar Tebang Pre 2 10-10. Kalau ini sih bagus-bagus juga 10-11 atau 11-10 Tebang Pre 2, iya kan? Tapi di tanggal 11 Oktober ini kita memperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Hari anak ini khususnya untuk anak-anak perempuan. Tapi menurutku kalau anak-anak yang harus dilindungi itu bukan hanya perempuan ya. Kalau masih anak-anak ya semua teman Pro 2, semua gender maksudnya ya, perempuan ya laki-laki gitu teman Pro 2. Tapi kalau Hari Anak Perempuan Internasional ini, kalau dikutip dari lamannya PBB ya, ini tuh berawal dari konferensi dunia tentang perempuan di Beijing, China pada tahun 95. Perwakilan negara-negara itu secara bulat mengangkat deklarasi Beijing untuk memajukan hak-hak perempuan termasuk anak-anak perempuan teman Pro 2. Nah, deklarasi ini nih yang jadi acuan pertama secara khusus untuk menyerukan hak-hak anak perempuan. Kemudian di tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu mengadopsi resolusi 66-170 dan menetapkan tanggal 11 Oktober itu sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Khususnya memang hari ini tuh memperingati Hari Anak Perempuan Internasional sebagai bentuk kepedulian kita ya terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak perempuan, juga mendorong tindakan nyata untuk memberdayakan mereka. Peringatan ini sering juga loh disertai dengan berbagai acara dan juga kampanye ya, yang tentunya melibatkan pemerintah, organisasi dan komunitas-komunitas global tentunya teman Pro 2. Ini sebagai pengingat kita juga begitu ya, untuk kita selalu melindungi anak-anak kita, menjaga, mengawasi dan juga terus mengedukasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di luaran sana teman Pro 2. Tapi disclaimer juga, bukan hanya untuk anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki juga sama teman Pro 2. Selain Hari Anak Perempuan Internasional, hari ini adalah Hari Telur Sedunia. Sopo sing doyan mangan telur? Iki di nomor rek, iya kan, ojo ake-ake gak rai bisulan. Iya kan, tapi hari ini memang Hari Telur Sedunia atau World Egg Day. Ini juga diinisiasi oleh Egg Commission di tahun 96 ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global juga tentang pentingnya telur sebagai sumber makanan bergizi teman Pro 2. Khususnya yang diet-diet makannya pasti telur rebus teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin telur ya, favorit aku sih tetap telur ceplok atau telur dadar. Kalau kamu sendiri gimana? Suka gak sama telur teman Pro 2? Atau bahkan kamu yang menghindari banget sama telur gitu. Oke deh, tapi selain dua acara penting itu, hari ini juga memperingati Hari Menghentikan Bullying atau Stop Bullying Day. Ini tentunya mengingatkan kita akhir-akhir ini juga banyak ya teman Pro 2 kasus-kasus bullying yang ternyata masih marak ada di sekitaran kita. Semoga ini bisa menjadi sebuah pengingat juga bahwa bukan hanya anak-anak yang bisa menjadi pelaku bullying, tapi kita yang udah gede-gede ini juga bisa loh menjadi pelaku bullying teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin ayo hindari, koreksi diri sendiri, saling saling introspeksi tapi saling support juga ya satu sama lain, karena itu penting banget khususnya untuk kesehatan mental kita ataupun kesehatan mental orang lain. Jadi sama-sama peduli gitu loh teman Pro 2. Wah, ya kan. Tapi kalau kamu di tanggal 11 Oktober ini lagi merayakan hari jadi, anniversary atau bahkan lagi ulang tahun, happy birthday, congratulations teman Pro 2. Semoga kebahagiaan memang terus menyertai kamu.

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Jayalah selamanya teman Peredu, aku hari ini spesial buat kamu di sepeda. Selamat pagi teman Peredu, spesial untuk nemenin hari Minggu pagi kamu. Gimana pagi ini? Cerah nih. Kota Surabaya cukup cerah ya, walaupun udah jam segini. Biasanya terik sih, cuman ini masih agak sedikit santai panasnya. Akankah minggu ini cukup panas terik? Walaupun BMKG itu juga sempat menginformasikan bahwa hujan tuh udah terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur gitu ya teman Pro 2. Cuman sampai detik ini memang Surabaya belum terjamah. Kapan ya kira-kira? Menurut kamu kapan teman Pro 2? Harusnya sih hari ini gak sih teman Pro 2? Pengen gak kemana-mana, pengen cuma di rumah aja sambil dengerin lagu-lagu yang asik di Pro 2 FM gitu kan ya. Sambil ditemanin sama cuaca hujan. Aduh, udah kangen banget sama cuaca hujan. Sarapan apa pagi ini teman Pro 2? Biasanya kalau hari Minggu cari-cari sarapan di luar kan. Ya biasa mungkin pecel semanggi. Kalau enggak gitu lontong mie, lontong balap ya. Nasi kuning. Wih, enak tuh jam segini makan nasi kuning jadi lapar. Tapi apapun sarapan kamu jangan lupa minum ya. Lega ngombe seret teman Pro 2. Adakah yang lagi CFD atau bahkan baru pulang dari CFD? Bawa apa teman Pro 2? Bawa keringat. Bawa pace yang sudah ditetapkan atau bahkan kamu bawa jajanan dari CFD teman Pro 2. Memang sih ya, kalau namanya CFD itu godaan awalnya adalah jajanan yang dijual di CFD. Tapi mau gimana lagi, itu adalah UMKM Kota Surabaya yang harus kita support juga teman Pro 2. Jadi habis olahraga jajan dulu, atau kebalikan, jajan dulu habis itu olahraga, atau dua-duanya, ya jajan ya olahraga, terus olahraga lagi, jajan lagi, olahraga lagi. Bulet tai ngono ya teman Pro 2. Cuman aku ngingetin lagi ya, nanti di jam 8 pagi aku bakal spill halu hanya satu lagu untuk hari ini. Lagu mana yang bakal banyak di vote dan juga akan aku puterin spesial buat kamu hari ini dari Demi Lovato. Ada 3 lagunya yang aku kasih spesial buat kamu, ada Low Rise Jeans, Joshua Tree, dan juga Kiss. Aduh, dibayangin Kiss sama kamu. Di Kiss sama kamu teman Pro 2 kayaknya gak muksin ya, alias gak mungkin. Jangan deh, gak boleh. Bukan muhrim ya, bahaya. Tapi kalau kamu memang suka sama salah satu lagunya Demi Lovato, kamu boleh vote, atau bahkan mau vote tiga-tiganya. Gak bisa dong, satu aja iya, karena yang paling banyak di vote yang bakal aku puterin spesial buat kamu di Halo Pagi ini.

0: girl, we need to run this back.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Waktunya aku kasih tahu kamu hasil vote halu hanya satu lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya. Hari ini tepat Pro 2 dari Demi Lovato. Dan sepertinya banyak banget teman Pro 2 yang lagi pengen banget dengerin lagunya Demi Lovato yang terbaru, Low Rise Jeans, teman Pro 2. Boleh. Karena memang semuanya pada milih ini, ya kan, di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Thank you ya buat kamu yang udah puter voting ya pagi hari ini di Halu. Tapi kalau kamu pengen dengerin lagunya Demi Lovato yang lain, nanti di jam 10 sampai jam 12 siang kamu bisa request di Pro 2 Hitlist. Kalau sekarang di Halu aku puterin Demi Lovato, Low Rise Jeans. Work.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.

Kamu masih di Spada. Selamat pagi, teman Radio 2. Bareng sama Dewi Anora di sini bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Kalau hari libur gini, yang libur ya, aku enggak ngomongin yang enggak libur nih. Kamu yang lagi libur gitu, biasanya mending bangun pagi atau bangkong memanfaatkan waktu libur, teman Radio 2. Kadang aku tuh juga pengen gitu loh, kalau di waktu libur pengen bisa bangunnya tuh mungkin jam 11, jam 12 gitu ya. Tapi gak tahu kenapa, iya, di hari libur pun bangunku tetap pagi, teman berdua. Alhamdulillah bisa menunaikan ibadah sholat subuh gitu ya. Cuman berharapnya habis sholat subuh ketiduran gitu sampai siang. Enggak. Ketiduran, tapi bangunnya tetap jam 6, jam 7, jam 8 gitu. Terus gak ada siang-siangnya dikit gitu loh, teman berdua. Tapi menurut aku udah siang sih ya di jam segitu, iya. Kalau kamu gimana? Di hari libur lebih milih bangun siang atau bangun pagi karena punya banyak tujuan, teman berdua? Coba. Gabungan ya di Spada pagi hari ini lewat WhatsApp 081-98-952 atau Instagram @produrrsby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita seru-seruan tentunya sampai nanti jam 10 pagi.

Sebuah arti dari For Living Teman Bro 2, aku puterin untuk kamu di pagi hari ini yang sedang mencari sebuah arti ketulusan, arti cinta dari seseorang yang mungkin ada di samping kamu saat ini, Teman Bro 2. Tapi kalau kamu mencari arti minggu pagi tuh seperti apa? Kayaknya minggu pagi untuk orang-orang yang libur tuh benar-benar dimanfaatkan untuk bisa istirahat, terus juga kumpul sama keluarga, memanfaatkannya dengan mungkin ngopak ya kan. Apalagi di Jalan Tunjungan tuh banyak banget tempat-tempat ngopak, Teman Pro 2, alias ngopi pagi. Aduh, kalau di Pro 2 FM juga ada ngopak sih. Di hari-hari khusus ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi, Teman Pro 2. Cuman kalau ngomongin ngopak ya, aku tuh gak tahu standar ngopak tuh di jam berapa sebenarnya, Teman Pro 2. Ada yang ngopak habis subuh, Teman Pro 2. Apakah itu emang benar-benar ngopak atau agak kebagian ya ngopaknya menurut aku, Teman Pro 2. Kalau dilihat konten-konten tuh ada gitu loh, memang sih dia ngopinya tuh di salah satu tempat yang punya best view, yang ditontonnya sunrise gitu mungkin, Teman Pro 2, iya kan. Cuman tetap aja kalau itu dilakukan di warkop dekat rumah kamu, agak bertanya-tanya sih warkopnya, walaupun dia buka 24 jam, gak apa-apa nih ngopi jam 4 subuh. Iya kan? Ada juga yang standar-standar aja ya, mungkin jam 7, jam 8 gitu, atau bahkan di jam 9 menuju jam 10 juga. Tapi kalau di jam 9 ke jam 10 kayaknya udah mulai panas gak sih, Teman Pro 2? Feel ngopaknya tuh kayak udah mulai berkurang ya. Kalau menurut aku sih gitu, Teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Apakah ngopak tuh memang harusnya di jam-jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, atau tengah-tengah nih, jam 6, 7, 8 gitu, Teman Pro 2? Ada yang pernah ngopak gak sih? Selama ini aku belum pernah ngopak yang benar-benar pagi ya, yang adanya ngodi, ngopi dini hari. Ngodi, ngopi dini hari. Jadi habis siaran malam, ngopi nih apa nongkrong nih di kafe-kafe yang memang masih open 24 jam gitu ya, untuk ngopi sampai jam 3 subuh gitu. Habis itu pulang deh. Jadi bukan ngopak kalau aku, ngodiri, ngopi dini hari. Kamu kalau pagi hari Minggu biasanya memilih untuk tidur cukup panjang atau bangun pagi sekalian, Teman Pro 2? Gabungannya masih aku buka sampai nanti jam 10 pagi di WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952, atau di Instagram @pro2rrisby juga boleh loh, lewat aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, download sekarang juga karena downloadnya gratis.

Kamu masih di Spaja, selamat pagi teman radio. Ada Dewi Anora di sini nemenin pagi kamu, khususnya lagi ngopak ya kan. Cuma kan aku tadi tanya nih, kalau di hari minggu-minggu gini teman radio, khususnya hari libur, kamu tuh lebih milih bangun siang atau bangun pagi aja karena banyak agenda juga. Entah CFD, ngopak kek, atau mungkin mau jalan-jalan, healing, atau bahkan mau melanjutkan perjalanan panjang menuju ke tempat-tempat yang mungkin pengen kamu tuju gitu teman pro 2 ya. Itu pilihan sih sebenarnya ada di kamu, sesuai juga dengan kebutuhan ya kan. Sama kayak aku juga gitu loh. Walaupun dipaksa-paksa tidur, tapi ya kalau memang waktunya bangun ya bangun. Cuman ada juga yang udah waktunya bangun, bangun nih, tapi habis itu melihat jam, ih masih pagi ya, tidur lagi aja deh gitu. Ada juga teman pro 2. Di WhatsApp ada Nainsi. Kalau Nainsi katanya, aku kalau setiap minggu selalu nyempetin untuk ngopak di jalan tunjungan. Weh, senengane re. Katanya sama suami juga gitu. Quality time. Oh, oke. Okay. Quality time yang baik, yang bagus gitu ya sama suami, yaitu ngopak pagi. Kalau suaminya bisa diajak bangun pagi, it's okay, enak ya Nainsi ya. Tapi kan ada nih cowok-cowok ya, para suami-suami, bapak-bapak yang ngerasa minggu tuh waktunya untuk tidur, waktunya untuk bangkong, ngono ya. Jadi minggu tuh bahkan udah gak bisa digugat ya kan, tidur aja bawaannya. Cuman kalau ternyata Nancy, suami kamu best banget, suka diajakin jalan-jalan setiap minggu paginya, khususnya ngopak gitu ya, berarti memang punya teman ngopak aja, suami andalan, woi, suami idaman juga, asik. Selamat ngopak deh buat Nancy yang lagi ngopak di jalan tunjungan ya. Tapi memang sih jalan tunjungan itu benar-benar jadi tempat ngopak sih sekarang teman pro 2. Mungkin kalau dulu kayaknya jalan tunjungan tuh kayak ya biasa aja, gak ada apa-apanya kan gitu loh. Walaupun ada bukanya mungkin sore gitu. Teman sekarang 24 jam non-stop top gitu. Kamu mau ngopak di sana dini hari pun masih ada kafe yang buka yang memang benar-benar 24 hour gitu teman pro 2. Iya, cuman kalau kamu pagi-pagi gini terus ngopak, kayaknya kalau aku sih enggak bisa. Harus makan nasi dulu ya. Bahkan habis makan nasi pun juga belum tentu aku bisa minum kopi, teman pro 2. Salut sih sama mereka-mereka yang ternyata kalau pagi tuh harus minum kopi dulu. Tapi gak makan nasi gak apa-apa, yang penting ngopi gitu. Karena untuk nambah semangat, nge-boost tubuh juga gitu ya. Itu benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang terkhusus sih teman pro 2. Kalau kamu ternyata gak kuat, lambungnya jangan dicoba-coba. Yang mau gabungan masih aku tunggu ya. Kira-kira setiap hari minggu pagi kalau libur, lebih milih untuk tidurnya cukup panjang, bangun siang, atau benar-benar bangun pagi teman pro 2. Gabungan ya di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: dosen semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: kamu. Prodo FM.
1: Let's go. Sounds good.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Mam Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Story time.
1: Selamat pagi dua, udah masuk di menit ke 7 lepas dari jam 9 pagi ya. Aku harap kamu yang mungkin baru aja melek terus dengar suara aku langsung semangat gitu untuk menghadapi hari Minggu ini. Bangun jam segini tuh masih terbilang pagi sih untuk hari Minggu ya. Nanti kalau udah jam 2 siang kamu baru bangun, nah itu udah kesiangan banget teman pro dua. Terlalu siang gak sih teman pro dua? Karena menurut aku ya, hari Minggu tuh hari yang pendek. Kenapa bisa gitu? Iya, kalau udah masuk di jam 3 sore itu udah tandanya kita akan memulai hari Senin. Jadi kayak udah kalau mau main di jam 3 sore sampai malam tuh kayak aduh, ini nanti pulangnya pegel lagi nih. Tidur udah bangun-bangun langsung Senin nih gitu kan. Jadi kayak benar-benar hari Minggu tuh cuman dari pagi sampai jam 12 siang aja. Selebihnya udah memasuki hari Senin lagi gitu loh. Kita harus mempersiapkan diri. Ada apa nih di hari Senin gitu teman berdua. Tapi buat kamu yang ternyata baru bangun pagi ini, selamat pagi ya. Ada aku Dewi Anora di sini nemenin kamu di Spada sampai nanti di jam 10 pagi. Tentunya aku juga ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol ya. Kalau hari Minggu atau di hari libur gini, kamu lebih pilih bangun siang atau masih pengen bangun pagi teman berdua? Apalagi yang mungkin setiap hari Senin sampai Sabtunya udah bangun pagi ya. Kayaknya enggak mungkin deh hari Minggu masih tetap bakal bangun pagi. Tapi ada juga kalau ada tawaran untuk CFD dan ngopak. Cuman ada juga yang sengaja bangun Minggu pagi itu buat thrifting teman pro 2. Yo kan, karena Surabaya ku lak duwe TP pagi. Sopo sih gak ada TP pagi yo. Lek wis ada TP pagi iku pasti mereka mencari-cari baju-baju second, baju-baju bekas alias thrifting gitu teman pro 2 ya. Mereka memang harus berburunya pagi-pagi banget gitu. Bahkan ada di teman aku, dia tuh suka banget thrifting di TP pagi dan rela bangun pagi banget, berangkat jam 4 gitu ya. Padahal rumah dia Surabaya Barat, kalau ke Tugu Pahlawan kan gak terlalu jauh gitu lah ya, cuman 5-10 menit gitu loh. Jadi dia bangun jam 4, nyampe sana mungkin setengah 5-an. Udah setengah 5 sampai jam 5 dia mengoker-oker, walaupun gorong buka, dipaksa buka BDE. Iya kan, jam 5 setengah 6 dia udah selesai dan pulang gitu aja. Pulang-pulang dapat sekresek banyak, isinya macam-macam lah ya kan, namanya juga thrifting. Tapi kalau ngomongin thrifting harus pintar-pintar cari barangnya ya, bukan hanya bentuknya yang mungkin lucu tapi juga kualitas bahannya, terus juga coraknya juga, apa ada defectnya atau enggak gitu teman berdua. Karena ya namanya juga thrifting teman berdua, barang yang mungkin pernah dipakai sama seseorang atau bahkan barang-barang reject dari pabrik gitu kan ya, ya memang kita harus sortir lagi gitu. Dan jangan lupa untuk dibersihkan, karena yang ditakutkan adalah kuman-kumannya bisa menempel ke tubuh kamu, bisa menimbulkan banyak penyakit juga. Ada kok triknya untuk membersihin baju-baju thrifting itu teman berdua. Kalau gak salah ya, pakai banyu gak tuh, pakai air anget, air panas, terus dicampur sama deterjen gitu teman pro 2. Bener gak sih? Bener kan ya? Soalnya aku gak pernah nyuci. Ih kok gak pernah nyuci sih Dewi iki. Dicuciin lebih tepatnya teman pro 2. Ya enak ya uripku ya, alhamdulillah. Cuman itu tadi, kalau kamu memang suka thrifting, ya selain TP pagi atau di Tugu Pahlawan, nang gembong ya kan, gembong tuh juga sama sih. Dan menurut aku juga kayaknya lebih rapi di gembong nggak sih teman pro dua. Lek neng TP pagi ku rojo uyil-uyilan ngono lo, jadi yo harus kuat-kuat mental ya untuk bertarung dengan stranger-stranger lain untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang mungkin lebih baik lah ya.

0: Metro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.

Pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat nggak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kisah jadi nyata dari Keljo Tawabra 2. Ini aku kasih buat kamu yang mungkin lagi berangan-angan sebuah kisah, sebuah cerita bahagia yang pengen banget bisa jadi nyata gitu ya. Siapa sih yang gak pengen kehidupan bahagia itu menjadi nyata, Tawabra 2? Semuanya pasti pengen. Semoga memang benar-benar bisa terjadi dan terwujud di hidup kamu ya. Amin. Anyway, siapa sih yang jam segini baru bangun? Aku. Enggak lah, aku udah dari pagi ya nemenin kamu teman berdua. Enggak mungkin aku baru bangun ini. Bahkan aku udah cantik mempesona gitu, tinggal asupan gizinya aja nih. Belum sarapan teman berdua. Cuman kalau ngomongin sarapan ya, pasti enak banget. Orang minggu-minggu tidur sampai siang, bangun-bangun tinggal makan, tinggal minum kopi, minum es teh, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, udah enak banget, terjamin hidupnya, ya kan? Habis makan tidur lagi teman berdua. Aduh, serasa kita tuh jadi ratu raja sehari teman berdua. Ya sih, siapa yang masih diperlakukan seperti itu sama mamanya? Hayo. Kayak mama-mama dimanapun kalau ngelihat hari Minggu terus anaknya masih ada di rumah nggak kemana-mana, itu tuh adalah momen untuk bisa ngebahagiain, nyenengin, ngetreat dengan secara baik ya, dengan cara dimasakin kesukaannya, dibeliin jajan-jajan kesukaannya juga. Ya nggak sih teman berdua? Kalau aku sih seneng banget kalau diperlakuin kayak gitu. Dan semoga memang kita masih dapat perlakuan yang seperti itu ya teman berdua. Ya tadi tuh kisah jadi nyata. Benar-benar pengen punya kejadian ataupun kisah-kisah cinta, kisah-kisah kehidupan yang benar-benar bahagia, yang bisa jadi nyata dalam kehidupan kamu teman berdua. Minggu-minggu enaknya bangun pagi apa bangun siang aja teman berdua? Gabungan ya, masih ada waktu di WhatsApp 081908952, di Instagram @produrrisby atau aplikasi RRI Digital.

Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are suruh koyo karo Pro 2 FM.

Kamu apa Ridwan, thank you banget ya buat kamu yang udah pantengin Spadia pagi hari ini bareng sama aku Dewi Anora sedari pagi tadi. Thank you juga udah gabungan di topik pagi ini ya teman berdua. Buat kamu yang ternyata hari ini punya banyak agenda, semoga happy ngejalanin agenda kamu teman berdua. Gak usah sedih, habis ini bakal ada santai siang bareng sama Mas Anadi yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Ya udah, kalau gitu Dewi Anora pamit dulu ya. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam 10.03, saatnya Info Pro 2 bersama aku, Hasan Hadi. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau menilai film Uniform Cinta di Balik Seragam yang mengambil lokasi syuting di Kota Batam berpotensi memperkenalkan daya tarik wisata daerah tersebut kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan industri perfilman dapat menjadi salah satu media promosi destinasi karena menampilkan suatu daerah melalui cerita dan visual yang dinikmati penonton.

Informasi selanjutnya, teman berdua, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Aldias Hendro Priyono menyampaikan pihaknya akan mendukung pemeriksaan baku mutu air limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Dan disampaikan usai peninjauan SPBG di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 8 Oktober, Wamen LH Dias menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto termasuk dalam menjalankan MBG.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2 Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu waktu setempat. Dan kemenangan Real Madrid asal Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diomandé ketika laga memasuki menit ke-63, dan demikian catatan La Liga. Sekian info Pro 2 bersama aku, Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Produa Hitlist.
1: Masih di 95,2 Produa Hitlist di Surabaya, teman terbaik kamu. Produa Hitlist balik lagi dengan kamu sampai nanti jam 12 siang barengan aku Mahasan Hadi. Kita awali Produa Hitlist dengan segala macam yang ada di muka bumi ini alias weekend. Wey, saatnya kamu merequest lagu di sambil kamu belanja atau berkeliling dunia di hari Minggu ini. So, aku Mas Anadi, boleh banget requestan di Instagram kita di @produaradiosby. WhatsApp juga Sabi di 081-98-952 atau kita lagi live di TikTok. Jadi gabungan aja. Dan kita awali Produk Hitlist kali ini dengan satu single dari Bara Suara. Siapa yang enggak tahu, terbuang dalam waktu. Kita enjoyin dulu di sini.

nemenin kamu di santai siang kali ini. Kita awali dari requestan di live TikTok kita seperti biasa. Ada DAC yang minta diputerin Rio Lascard dengan Sumpah Mati, disusul ada Fabian. Kali ini ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Terus ada SLVR katanya minta diputerin Misa Hira dengan Di Ujung Minggu teman berdua. Satu lagi deh, ada Mia Siswanto katanya request Jagat Rasa dari Samuel Cipta teman berdua. Ya udah deh, 4 lagu dulu aku input. Dan buat kamu yang belum joinan dan mungkin baru join, nih aku kasih tahu. Kayaknya kalau misalkan mau request, mau dengerin lagu sesuai dengan apa yang kamu mau, request aja di live TikTok kita. Di sini. Nah, di sini. Gimana sih nunjuknya? Kok enggak bisa tunjuk, guys? Pokoknya di kanan deh, di kanan kita. Berarti kirinya kamu gitu. Dan kalau misalkan lagi enggak feeling lihat TikTok, di Instagram kita Sabi di @pro2rrsb.

Ya, atau di WhatsApp di 0819896952. Kalau misalkan pengen langsung call me di 0215342353. Jadi dan ya.

0: akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist barengan aku Mas Hadi di sini. So kalau misalkan masih belum joinan, masih aku tungguin banget. Rame banget di TikTok Top Pro 2. Dan buat kamu yang ada di Instagram, kita coba bacain dulu bentar ya teman-teman di TikTok. Kita bacain dulu teman-teman yang udah joinan di Instagram. Ada Mukti 30 katanya minta diputerin lagunya Blackpink dengan Lovesick Girls, langsung aja disiapin dan diputerin habis ini. Terus ada siapa lagi di sini, coba kita puterin. Ada Ilham 30 katanya minta diputerin Nick Jonas dengan Get Punch, juga udah aku siapin buat kamu. Satu lagi kali ada Hilman 33 katanya minta Lady Gaga yang featuring sama Bruno Mars dengan The With A Smile, dan tiga lagu udah aku siapin buat kamu dan siap banget buat aku puterin. Dan buat kamu yang belum joinan, masih aku tungguin banget di Instagram kita di @pro2rrsb atau di WhatsApp di 0819896952.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kita coba bacain dari atas ada siapa yang sudah berjoinan di siang hari ini. Ada Setia Bonar dengan Cinta Berakhir, disiapin dari Gerald. Thank you Gerald. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Langs katanya minta diputerin Sal Priadi dengan I Didn't Like to Watch You Sleeping. Boleh bang? Boleh. Terus ada Farah juga, Musim Duka for Feng bang. Oke, diputerin juga buat kamu. Ini halo. Ini ada telepon gak sih teman berdua? Oke, kita angkat dulu. Halo. Gimana sih teleponnya teman berdua? Nanti ku angkat dulu ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Setia Bonar dengan Cinta Terakhir.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

besar semua dan hitungan ke seribu.

Ada Forifeng dengan Museum Duka. Sedih banget Taman 22 kalau misalkan requestnya. Masa minggu-minggu sedih sih. Lagu luar nerima gak bang? Terima banget dong. Gak harus Indo, gak harus ini. Semua lagu pokoknya pop kita terima Taman 22. Dan masih ngomongin soal requestan lagu. Ini ada siapa tadi minta perunggu? Oh, ada Langs minta perunggu dengan 33 kali. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Leticia Aldaeva katanya minta Picekota sedikit lebih lama. Farah ditungguin lagunya, kalau misalkan udah di spill nanti langsung kita puterin aja ya. Dan buat teman berdua yang belum joinan dan belum nge, bang kok gak bisa lihat penyiarnya ya? Bisa sebenarnya, bisa. Kalem aja. Cek TikTok kita di Pro 2 RRI Surabaya. Di situ ada aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Kita agak bersemedi dulu dengan 33 kali dari perunggu. Enjoy.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Ada Pice Kota dengan sedikit lebih lama. Udah aku puterin buat kamu dan masih bacain yang ada di TikTok, di WhatsApp atau di Instagramnya Pro2FM. Kita ke WhatsApp dulu, ada Sabrina Lenner yang minta, ya adalah Maria. Halo Maria, selamat siang. Ini minta yang selesai tahun 2022, ya udah diputerin habis ini. Thank you so much. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Masih di WhatsApp ada Aditya. Katanya kalau aku pengen diputerin Adrian Khalif yang featuring sama Bernadia dengan Asumsi. Kita geser lagi ke TikTok gitu, tahun 2022. Kata Farah, mama minta diputerin Lila dengan Jantung Hati. Jantung Hatinya masih enggak ada nih, Tante. Kalau misalkan kalau di sini adanya dengan Hati Gak Romantis Hujan Turis dan Berbagai Hal, atau mau ganti lagu nanti kita bakal puterin gitu teman berdua. Terus ada lagi enggak yang mau requestan? Ada, Bang, kita cek lagi. Ternyata si Jesse udah join juga di WhatsApp. Seperti biasa, kalau misalkan ada Adit, belakangnya pasti ada Jesse gitu. Kita puterin dia minta Delantis dengan Bunga Maaf, teman berdua. Ya udah deh, dua lagu udah aku siapin buat kamu dan buat teman berdua. Jangan lupa joinan, dan masih ada beberapa jam, beberapa menit ya aku nemenin kamu di Pro2 Hitlist. So, kita puterin dulu lagu pertama, ada Sabrina Lenner dengan Selesai.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Here, pengen ngerti update lagu anyar? Tolong. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Masih di Pro 2 Hitlist, nemenin kamu semuanya. Dan kita masih puterin requestan kamu. Coba kita bacain ada siapa di sini. Ada Jazz NKBD, katanya minta Rimar dengan Waktu dan Perhatian. Langsung aja disiapin buat kamu. Thank you so much udah joinin. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Arta Saputra, katanya minta Anna Marie dengan 2002. Terus ada siapa lagi? Ada Julian underscore 07, katanya minta Solja dengan Bilang I Love You. Teman berdua, mungkin doi abis ini ngode kali ya, ngode ceweknya atau siapa gitu. Caelah dari sini lagi ngode. Ini gak apa-apa deh. Kita puterin aja. Dan satu jam terakhir aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah Pro 2 Hitlist aku bakal masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Sepertinya Solja tidak lengkap nemenin kamu tanpa ada Shaggy Dog jalan-jalan. Mari kita berjalan-jalan ke manapun yang kamu tuju, teman berdua bersama orang terkasih, dan kita balik sore untuk meratap dan melihat realita yang ada bahwa hidup harus tetap berjalan gitu ya. Ada Shaggy Dog selanjutnya dengan Jalan-jalan. Kita simak dan kita dengerin bareng buat kamu. Enjoy ya, tahun 22. Kemana kita hari ini?

Rekomendasi makanan dan minuman sabi banget aku bakal ngasih buat kamu sampai nanti jam 1 siang. So di sini aja teman berdua. Lagu selanjutnya ada Hindia dulu, semua lagu cinta terdengar sama enjoy.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin weekend berarti ada waktu banyak sama keluarga, teman berdua, dan saatnya kamu masak-masak di rumah, sabi banget nih. Rekomendasi menu-menu yang emang harus kamu masak di siang hari ini. Yang pertama, kamu bisa masak steak dan mashed potato. Nah, pilihan klasik ini ala restoran yang cocok untuk makan malam dan kumpul-kumpul bareng keluarga, teman berdua. Kalau misalkan apa ya, nggak terlalu suka steak yang daging, bisa pakai apa ya, bahan yang lain gitu, teman berdua. Ya udah deh, ada kumpul bocah dulu dari Malik and the Essentials. Nanti kita balik lagi, masih ngasih rekomendasi makanan buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di santai siang teman bro dua. Rekomendasi selanjutnya adalah kamu bisa memasak yang namanya pasta spaghetti atau lasagna teman bro dua. Lasagna dan sudah dibuat dalam porsi yang sangat besar. Ini tuh cocok banget buat koyokan di rumah, buat nemenin makan siang gitu teman bro dua. Dan selain itu kalau kita ngomongin soal Indonesian food, kamu bisa masak tahu telur petis atau lontong balap. Sebenarnya kalau misalkan lontong balap, enaknya adalah dia tuh disantap pas sarapan. Kalau makan siang mungkin tahu telur petis jadi rekomendasi karena petisnya pedes, seger gitu teman berdua, dicampur dengan tahu telur yang emang benar-benar mantep gitu teman berdua. Ya udah deh, aku masih nemenin kamu dengan rekomendasi-rekomendasi lainnya dan tetap di sini aja teman berdua. Selanjutnya ada Anything You Want dari Reality Club.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap

Selanjutnya masih dengan makanan, kita geser ke mie tek-tek atau mie goreng spesial, juga cocok banget siang-siang kayak gini. Terus kamu bisa berkreasi dengan topping-toppingnya itu di pizza. Main di pizza sih boleh siang-siang kayak gini teman-teman berdua. Atau kalau yang lebih Indonesia banget, kamu bisa bikin bakso di rumah, pentol ala-ala kamu gitu teman berdua, dengan batakor-batakor atau gorengan-gorengan di sampingnya, itu juga asoy banget. Minumannya kamu juga bisa pakai es teler atau es buah seger, itu enak banget. Kena buah apapun di situ, namanya es campur ya. Terus kayak ada kolang-kalingnya, terus ada kelapanya. Terus kalau misalkan makanan kayak gini tuh cocoknya sama gorengan. Kalori, diet, dan pace-pace itu lupakan dulu. Tapi itu enak banget dan menggoda banget temen berdua.

Dan habis ini ada informasi olahraga di Sport Corner, bakal aku kasih buat kamu semuanya di jam 1 sampai jam 2 siang sebelum aku harus ciao dari ruang dengar kamu. Berarti yang artinya 1 jam terakhir aku nemenin kamu di siang hari ini, dan habis ini aku bakal ngasih informasi olahraga tersebut di Sport Corner. So lagu selanjutnya ada Sabrina Carpenter dengan Treats, aku puterin buat kamu.

Tongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner masih nemenin kamu teman berdua. Kita awali Sport Corner kali ini dengan laga antara para legenda sepak bola dunia. Ada di Jakarta dan tajuknya adalah Champion Impact in Jakarta, The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sabtu kemarin ini tuh dimenangkan oleh North London Legend dengan mengalahkan United Legend, skornya tipis teman bro, 2-3-2 gitu ya. Dan pada laga ini United Legends mencetak gol lebih dulu melalui Ashley Young pada menit kelima. Dan gol ini tuh bermula dari pergerakan Carlos Tevez yang lolos dari si jebakan offset ini, yang kemudian doi memberikan bola kepada Young lagi, yang dengan mudah menaklukkan kiper North London Legends yaitu Peter Cech teman berdua. Dan kalau misalkan ngomongin sekuat mereka gitu ya, bener-bener legend banget berdua. Ada Ferdinand, ada Giggs juga datang gitu ya, ada Pires, ada Gilberto, banyak banget teman berdua. Dan pastinya teman berdua yang mungkin suka bola dari dulu dan emang maniak bola banget, nggak nonton ini tuh kayak rugi banget.

0: love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 2 FM.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Masih di Sport Corner, teman Pro 2, kita bergeser ke pembalap Indonesia Veda Ega Pratama. Ini tuh menuntaskan balapan kandangnya dengan finish ke-6 pada MotoG Grand Prix Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu tadi gitu ya. Dan pembalap Honda Tim Asia itu menyelesaikan balapan dengan finish 12,017 detik dari Maximo Quiles yang memenangi lomba dengan catatan waktu 32 menit 36,821 detik. Teman berdua keren, respect. Dan memulai balapan dari posisi ketujuh atau baris ketiga, Veda ini memperbaiki satu posisi untuk memetik 10 poin di hadapan publik sendiri. Dan finish tepat di belakang Rico Salmela yang menempati posisi kelima dengan selisih 10 detik 10,967 detik dari pemenang, teman berdua. Dan pembalap berusia 17 tahun itu menggulungi Guido Pini di posisi ketujuh dengan jarak hanya 0,300 detik saat melewati garis finish, teman berdua.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang mengubah

Masih ngomongin soal turnamen Grand Prix Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Ini tuh ada yang bikin salfok karena para pembalap ini doyannya makan soto ayam, dan jadi makanan yang paling dinikmati pembalap dan official team selama turnamen tersebut. Waduh. Dan menu ini dibeli para pembalap dan official team Moto2, Moto3, MotoGP di salah satu tenan yang ada di dalam pedok cafe teman bro dua. Dan lapak salah satu yang jualan soto ini Bu Esti, soto ayam, soto sapi, tapi varian ayam lebih banyak diminati para pelanggan teman berdua. Dan gak hanya itu, di kantinnya dia, kantin gak tuh, di lapaknya dia, ini tuh ada sosis solo juga, sate kulit ayam, tempe mendoan, telur puyuh, dan sate paru, sate kulit, pokoknya berbagai makanan Indonesia yang Indonesian food banget tuh dijual di sini teman berdua. Waduh, keren banget ya. Dan selama GP Indonesia 2026 ini tuh pembalap kebanggaan Indonesia Veda Pratama dan Mario Suryo Aji beberapa kali menjadi pelanggan dan makan soto juga teman bro dua. Jadi bule-bule dan pemain lokal ya pasti icip-icip lah, makan apa lagi coba. Dan kalau misalkan ngomongin masakan Indonesia kan, itu kan berkuah dan gurih, enak gitu ya, ada pedasnya segala macam. Bule-bule masih ini enggak sih? Pasti masih kayak masih doyan enggak sih teman-teman berdua?

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
2: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
2: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Oke teman-teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di hari ini. Dan habis ini aku bakal ngajak kamu untuk terbang ke Pro 2 FM Jakarta. Bakal ada top 20 nasional dan internasional. So pantengin terus apakah lagu yang kamu favoritkan ada di posisi berapa. Dan nantinya bakal ditemenin penyiar Jakarta yang pastinya keren-keren. Lagu terakhir dari aduku ada Raksa dari Sugih Burnian. Dan Mas Arin pamit, see you next time. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: guys, itu dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga. Aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: Number 16.

0: 2013 itu dia overnight dengan Kita Lewati Berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11/2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: juga dari posisi 5 ke posisi 9 minggu ini, teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: Kalau dua, kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: ada Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: Ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini. Di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, My Music, Langi, Sanida, Raim Laode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Bar 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produ. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Produ. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produ, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produ, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produ. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produ. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: di peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: Ke-13 92 memasuki minggu ketiga. This is Katsai with Animal. Melaju terus di chart 92 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman perdue di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdue, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdue, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdue di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, teman berdua. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman perdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: 4 minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 ya juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: kedua minggu ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3, top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: jadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jam 4 sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Hai hai teman berdua, balik lagi barengan sama Rama ya di Sore Ceria nih, edisi di hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober 2026. Dan pastinya aku akan menemani kamu ya teman berdua sampai jam 7 malam nih. Terus juga nanti di jam 6 sampai jam 7 akan ada Loka Rama barengan sama Rama nih. Karena Enjan masih ada itu ya kerjaan ya di luar sana. Dia tidak bisa menemani kamu di Loka Rama. Anyway, untuk di sore hari ini teman Pro 2 gimana kabarnya buat kamu ya? Apakah kamu udah perjalanan pulang karena udah hari terakhir untuk weekend ya teman Pro 2, atau mungkin kamu masih leyeh-leyeh ya, males mager gitu kan, mager untuk pulang atau kemanapun gitu kan, atau prepare mau ngopi-ngopi nih teman Pro 2 di sore hari ini nih. Nah, kayaknya nih dipantau untuk di Surabaya sekitarnya ya teman Pro 2, ini agak berawan ya, ini agak mencekam ya teman Pro 2 untuk di sore hari ini ya, karena berawannya itu kayak beda banget ya, kayak yang apa ya, sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, semoga aja untuk di hari ini tidak terjadi apa-apa ya teman Pro 2. Intinya buat kamu jangan lupa untuk minum vitamin juga ya, jaga kesehatan, dan jangan juga untuk kamu terlalu banyak aktivitas, nanti kamu akan cepat capek, terus juga nanti kamu susah banget ya teman Pro 2, susah untuk istirahat begitu. Karena yang penting untuk di weekend ya, itu adalah istirahat nih teman Pro 2. Oke, ini aku ada satu lagu untuk pembuka ya teman Pro 2. Ada Tomorrow X Together ya TXT dengan judulnya Deja Vu, spesial buat kamu.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Aku ada info buat kamu nih teman Prodo di sore hari ini ya. Kita ke Korea Selatan nih. Mungkin buat kamu yang para fans aespa ya, MICE. Nah, Giselle ini tinggalkan konser karena alami kesehatan nih teman Prodo di pertunjukan konser grup di Seattle, Amerika nih. Nah, dilaporkan dari Sompi ya teman Prodo, Sompi. Giselle saat konser aespa di Seattle pada hari Jumat tanggal 9 kemarin ya, tiba-tiba itu meninggalkan panggung di tengah pertunjukan karena kondisi kesehatannya. Nah, SM itu menyampaikan bahwa Giselle tidak dapat melanjutkan penampilannya berpartisipasi dalam sisa rangkaian acara konser di Seattle, termasuk sesi Hi Bye dan juga Send Off nih. Sebelumnya juga Giselle itu mengalami gejala flu ya, dan telah mendapatkan pemeriksaan serta perawatan medis. Setelah kondisinya baik, yaitu juga memutuskan untuk tetap tampil di panggung sesuai jadwal. Namun kondisinya itu memburuk secara signifikan setelah penampilan kedua nih teman Pro 2. Untuk agensinya SM Entertainment itu meminta maaf kepada seluruh fans yang telah datang ke konser itu dan menantikan kesempatan untuk bertemu Giselle nih. Dengan begitu ya teman Pro 2, sesi Hi Bye dan juga Send Off dalam konser itu akan tetap berlangsung bersama tiga anggota. Ada Karina, Winter, dan juga Ning-Ning nih teman Pro 2. Ya semoga aja untuk Giselle ya, Giselle aespa ini semoga kayak mungkin sehat-sehatlah ya. Cepat sembuh, amin.

teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Metal yang legend ya, teman Pro 2 asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold itu sukses banget menggebrak Jakarta nih dalam konsernya. Avenged Sevenfold live in Indonesia yang digelar di Jakarta International Stadium pada hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2. Nah, Avenged Sevenfold itu turut membawakan lagu nostalgia ya lewat deretan lagu-lagu mereka dan juga karya lagu dalam perjalanan musik mereka nih. Nah, yang digawangi oleh Matt Shadow, Sinister Gates, Fecky Fengens, Johnny Christ, Brock Wackerman itu membuka penampilan dengan lagu Nightmare. Dan selanjutnya penonton itu disuguhkan dengan sejumlah lagu hits mereka yang menjadi bagian dari kemeriahan konser itu, yang termasuk ada Afterlife, Separate of Fire, dan juga Buried Alive nih. Nah, Avenged juga membawakan lagu So Far Away ya, yang terdapat dalam album mereka di Nightmare yang turut dipersembahkan dan juga mengenang kepergian drummer mereka nih, Drev nih, Owen Sullivan yang telah meninggal dunia begitu. Dan juga mereka memainkan lagu MIA dan juga Gunslinger, Hail to the King, Bad Country, dan juga Unholy Confession nih, teman Pro 2. Itu membuat nostalgia ya bagi para fansnya. Dan semakin terasa nostalgiknya itu pas lagu A Little Piece of Heaven dan juga Dear God ya, itu juga termasuk dalam daftar lagu mereka nih yang kemarin dibawain di Jakarta.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: kamu. Prodo FM.
1: Oke, teman Prodo, nanti di jam 6 kita akan ada Lokarama. Aku mau nginfoin aja ya buat kamu ya. Terus juga di jam 5.25 ya teman Prodo, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Emang Pro 2 balik lagi ya barengan sama Rama nih untuk di sore ceria. Nah, untuk di sore hari ini ya, ini kamu hati-hati di jalan ya, karena situasinya agak padat nih teman Pro 2 di sekitaran Jalan Darmo. Nah, terus juga ada beberapa titik yang agak padat ya teman Pro 2 untuk di sekitaran Surabaya. Terus untuk suhunya di sore hari ini teman Pro 2 30 derajat nih, sumuk ya kayaknya ya. 30 derajat coy, itu sumuk banget ya buat kita di sore hari ini. Kadang buat kita kayak mungkin udah terbiasa ya dengan suhu 30 derajat karena di Surabaya itu panasnya kentang-kentang banget ya. Anyway, untuk di sore hari ini aku ada informasi lagi nih buat kamu yang pecinta Marvel nih, karena Marvel itu sudah menayangkan episode pertama dari serial Vision Quest nih. Nah, ini juga menjadi kejutan dalam penutupan panel mereka di New York Comic Con pada Kamis 8 Oktober kemarin nih. Nah, serial ini rencananya akan tayang pada 14 Oktober begitu. Nah, mereka udah menayangkan di New York Comic Con dulu ya. Nah, kejutan itu disambut banget ya sama penonton, dan episode pertama dari serial itu yang akan diciptakan oleh Terry Matalas dan juga mendapatkan komentar positif nih teman Pro 2. Wah, aku juga enggak sabar ya untuk menonton Vision Quest-nya ini ya, karena banyak banget yang ngomong kalau Vision Quest ini juga menjadi alur untuk menuju ke Doomsday ini teman Pro 2. Terus juga ada yang bilang juga dari netizen ya, yang bilang kalau bajunya si Vision ini comic accurate. Nah, kita tunggu aja ya teman Pro 2. Untuk yang diberitakan di Variety ya pada hari Kamis kemarin, ini menampilkan kembali Paul Bettany di MCU sejak WandaVision nih, serial TV Marvel pertama di Disney Plus yang dia bintangi ya bersama Elizabeth Olsen yang sebagai Wanda Maximoff, atau mungkin kita bisa sebut Scarlet Witch nih. Dari serial ini juga berwaktu setelah Thanos itu udah mengtiadakan Vision ya dalam Avengers Infinity War dengan mencabut Mind Stone ya yang ada di dahinya begitu. Nah, dari momen itu ya teman Pro 2 itu membuat Wanda terpuruk dalam depresi ini, sampai dia itu bikin apa ya, kayak peragaan filmnya dia udah menikah sama Vision, terus juga punya anak dua begitu. Nah, dalam WandaVision ini dia itu menguasai sebuah kota di New Jersey dan menciptakan dunia palsu ala sitcom nih teman Pro 2. Kalau mungkin buat kamu belum nonton WandaVision, segera nonton lah ya. Ini yang bikin kamu kayak gregetan banget ya sama si Wanda ini. Wanda, kenapa sih Wanda ini? Terus juga untuk Doomsday ya teman Pro 2 yang akan tayang di Indonesia pada bulan Desember, mungkin buat kamu boleh lah ya, gimana teori-teorinya nih, aku tungguin ya teman Pro 2. Kamu boleh knock DM kita di @pro2rrisby ini khusus buat Marvel fans begitu. Tapi ya, di jam 6 ini ya teman Pro 2 kita ada Loka Rama barengan sama Rama. So, keep stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
3: Jangan lupa dengerin Sore Jadi.

We're back again teman Pro 2 untuk di Lokarama. Nah, ini barengan sama Rama ya untuk di jam 6 sampai jam 7. Aku juga akan nge-playin yang udah di list ya. Ada 10 ya teman Pro 2 untuk lagu-lagu yang udah dikalkulasi ini. Dan juga ada informasinya menarik nih teman Pro 2 untuk di Lokarama ya. Di jam 6 sampai jam 7 teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info pertama teman Prodo untuk di lokal Ramani. Nah, ini ada band indie ya, asal Banjarmasin nih teman Prodo, ada My One Band. Ini mereka udah bersiap ya untuk menyapa para fansnya melalui sejumlah panggung di Kalimantan Selatan dan juga sekitarnya nih. Dah, mereka ini dijadwalkan 5 panggung ya dan keliling Kalimantan nih teman Prodo. Nah, untuk yang pertama nih yang dijadwalkan ya, mereka akan main di Thrift Fest X Concert Music ya pada Sabtu 17 Oktober 2026 di kawasan Siring Menara Padang nih Banjarmasin. Dan ini menjadi salah satu agenda hiburan yang juga memadukan antara bandnya, pertunjukan musiknya dan juga kegiatan thrifting nih teman Prodo. Kayaknya memang udah hal wajar ya untuk di dunia gigs nih teman Prodo. Ini keren banget sih, keliling 5 tempat ya teman Pro 2 di Kalimantan. Kayaknya aku mau deh kalau gitu ya. Baik. Selanjutnya teman Pro 2 untuk di Lokarama ya, akan ada lagu dari National Boulevard dengan judulnya Emptiness Buat Kamu.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ketika sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng sama Rama nih untuk di Loka Rama. Nah, mungkin buat kamu yang pengen banget ya, teman Pro 2, lagu-lagu kamu, single kamu ya yang akan kita play atau mungkin pengen kamu dengerin ya di sekitaran Surabaya dan sekitarnya ya, teman Pro 2. Kamu bisa email ke kita nih di rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjeknya itu Loka Rama _ nama band kamu nih. Nah, nanti kita akan kurasi ya. Terus juga akan kita play di setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 7 malam nih. Nah, anyway, ini ada satu informasi nih, teman Pro 2, ada penyanyi dan sekaligus juga penulis lagu ya dari Jakarta, Adifa ini. Dia baru saja nge-upload atau nge-up single terbarunya nih, Another Minute nih. Itu mengeksplorasi siklus menunggu, mencari alasan, dan juga terus berpegang pada harapan bahwa sesuatu atau seseorang itu ya, teman Pro 2, pada akhirnya akan berubah nih. Nah, pada akhirnya ini lagu juga sadar ya bahwa ada pola-pola tertentu yang memang tidak akan pernah bisa berubah nih, teman Pro 2. Mungkin kamu sudah realize ya ternyata apa yang kamu harapkan itu biasa-biasa aja gitu kan. Lagu ini lahir dari sebuah perasaan si Adifa ya, dan dia menggambarkan sebagai crying in the club. Aku sedang bersenang-senang bersama teman-temanku, tapi ada perasaan berat di hatinya. Kayak kamu itu berat banget ya, meskipun kamu berhappy-happy bersama teman-teman kamu. Nah, begitu nih. Terus juga untuk Another Minute ini lagunya emosional banget ya, teman Pro 2. So, mungkin buat kamu yang kepo-kepo, boleh lah ya streaming di digital platform kamu. Ada Adifa Another Minute nih. Untuk di Loka Rama ini, teman Pro 2, untuk nextnya ada lagu dari Neloani dengan judulnya Barisan Manusia.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: Kamu masih dengerin Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Oke, teman Pro 2 untuk di Lokarama kali ini ya, aku mau ngingetin kamu buat misalnya kamu ada single ya, teman Pro 2, atau mungkin kamu band-band nih, band-band baru atau yang udah lama yang punya single ya, boleh kamu kirimkan press release, press release-nya atau materi kamu deh di email kita ya, di rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjeknya Lokarama underscore nama band kamu nih. Nanti kita kurasi lagi untuk masuk di 10 ya, 10 lagu di Lokarama nih setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 7, dan pastinya diputerin di sekitaran Surabaya dan sekitarnya di Teman Pro 2. Anyway, ada satu info lagi Teman Pro 2 buat di Lokarama nih. Nah, ini dari Atmosfil ya. Ini dia setelah merilis single Burn itu juga dapat sambutan yang hangat banget ya dari fansnya. Ini dia mengumumkan pengembangan konsep itu menjadi sebuah EP yang bertajuk Most Feeling Left Unfinished. Nah, EP ini juga berbicara tentang satu kenyataan yang sederhana ya, tapi juga sangat dekat dengan kehidupannya, tentang kedewasaan emosional, menerima bahwa hidup itu nggak harus memberikan penutup yang jelas nih teman Pro 2. Tapi kita itu juga harus melanjutkan perjalanan sambil membawa perasaan-perasaan yang belum selesai itu ya. Kita itu harus stay strong nih teman Pro 2. Apapun itu kendala-kendala dimanapun, di jalan-jalan itu kita harus stay strong, karena itu adalah menuju kedewasaan begitu. Nah, proyek ini ya itu menjadi babak baru mereka dalam perjalanan musik Atmosfil, yang dimana satu lagu berkembang menjadi narasi yang lebih utuh, tapi tetap membiarkan sebagian rasa itu sengaja dibiarkan mengembang ya teman berdua, dan juga tidak terselesaikan. Okay. Nah, itu ya untuk Atmosfil ya. Mungkin kamu bisa kepo-kepo ini di digital platform nih teman Pro 2, Atmosfil dengan EP-nya bertajuk Most Feeling Left Unfinished nih. Oke, berikutnya di Lokarama ada lagu Georgia Querer nih dengan judulnya Green Jacket.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Terbaik lagi teman Pro 2 untuk di Lokarama. Nah, barengan sama Rama Nina. Kalau kamu mau lagunya diputar lagi nih teman Pro 2, atau mungkin kamu ada singlenya. Aku enggak bosen-bosen ya buat ngingetin kamu nih teman Pro 2 yang punya single, band, atau mungkin kamu independen ya teman Pro 2, kamu bisa langsung kirim materi kamu ya di email kita rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjeknya Lokarama _ nama band kamu nih. Nah, untuk informasi berikutnya ya teman Pro 2, ini last ya teman Pro 2, karena 9 lagu udah aku puterin buat kamu di playlist Lokarama. Nanti yang terakhir kita dengerin ya sebelum aku pamit undur diri. Untuk Bless the Night nih, resmi memperkenalkan Phoenix, album terbaru yang menjadi simbol kebangkitan sekaligus evolusi terbesar mereka sejak tahun 2023 nih. Dan mereka itu terinspirasi dari mitologi Yunani ya teman Pro 2, tentang burung Phoenix yang bangkit dari abu dan kobaran api nih. Album ini juga mempresentasikan perjalanan Bless the Night yang justru tumbuh semakin kuat setelah diterpa banyak kritik, terus tantangan juga, dan berbagai rintangan nih. Nah, masih mengusung gen dan juga progressive metal sebagai identitas utama, Phoenix itu menghadirkan riff yang lebih banyak groovy ya, namun juga tetap brutal banget karena progressive metal juga ya teman Pro 2. Dan perpaduan screamnya juga, clean vokalnya juga, itu catchy banget ya untuk lagunya Phoenix ini. Terus rhythmnya itu bikin makin solid nih teman Pro 2, serta juga ada synthesizer-nya, terus elektroniknya juga teman Pro 2, yang memperkaya karakter musikal Bless the Night. Oke, dan melalui album ini juga mereka berharap musik mereka dapat menjangkau bukan hanya metalheads, tapi juga pendengar baru ya, yang menemukan semangat untuk bangkit melawan segala macam masalah lewat lagu-lagu di album ini. Nah, itu adalah last informasi buat kamu ya teman Pro 2. Kita dengerin lah untuk the last playlist yang sudah kita siapkan di Lokarama ini. Ada kelompok penerbang roket dengan judulnya Kabur.

0: Oke, teman berdua, ini waktunya Rama pamit ya untuk di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 7 nih. Dan juga shout out to all artis ya, teman berdua, yang udah kita play di lokal Rama nih, teman berdua, di jam 6 sampai jam 7 malam nih. Dan pastinya buat kamu yang mau ngirim materi, langsung aja email ke kita ya, rrinet@gmail.com, dengan subjeknya Lokarama _ nama band kamu nih. Oke, Rama pamit untuk di sore ceria kali ini, dan kita akan geser ke Pro 2 Jakarta mengikuti music indie. So and bye bye.
1: Kamu baru aja dengerin Lokarama. Sampai ketemu di Lokarama berikutnya ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam Pam Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut. Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis. Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi

jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2, kamu balik lagi di RRI Surabaya di 95,2 Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kali ini ada Vira nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja?
2: Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses.

unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

0: adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turu.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, di hari ini teman Pro 2 banyak banget info-info yang bakalan aku spill ke kamu semuanya ya. Dan pastinya gak cuma info-info tapi lagu-lagu enak nemenin kamu di malam hari ini. Yang ngerasa malam hari ini udah mulai, aduh besok kerja lagi, aduh besok upacara. Sabar, tenang ya. Kita bukan cuma aja, aku juga. Dan pastinya ya teman Pro 2,

Kalau kamu udah ngerasa kayak kayaknya ini butuh istirahat deh ya, atau mungkin ngerasa wah ini udah banyak banget pikirannya, pingin lebih refresh lagi otaknya gitu ya, atau beristirahat juga dengan chill, dengan santai, kamu dengerin aja deh terus Pro 2 FM ya teman Pro 2. Bakalan aku kasih lagu-lagu enak juga pastinya, info nemenin kamu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Prodio, kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. So, buat kamu yang gak galau, karena aku meminta kamu jangan galau, teman Prodio ya. Malam hari ini harus ceria, harus semangat, karena besok hari Senin, besok sudah berkegiatan lagi gitu ya. Jadi, anyway, teman Prodio, sama kayak Michelle Yeoh nih, yang kayaknya produktif banget gitu ya. Dia meskipun udah terkenal, udah proyeknya di mana-mana, udah punya karyanya banyak, dapat penghargaan juga banyak gitu ya. Tapi Michelle Yeoh ini masih ingin berkarya, dan karya yang dia inginkan adalah proyek untuk di Korea Selatan, teman Prodio. Karena aktris asal Malaysia ini mengungkapkan ketertarikannya untuk menggarap konten Korea karena dia suka banget sama K-pop, K-drama, atau film-film Korea gitu katanya. Dan ini kan semacam apa ya, manifesting gitu ya, teman Prodio, karena dia aja di Hollywood sana udah terkenal banget. Kalau Korea mah ya bisa lah ya. Tapi kita doain aja. Dan Yeoh ini memang mengungkapkan sejumlah sineas Korea yang ingin diajaknya untuk bekerja sama, kayak Park Chan-wook, ada Bong Joon-ho yang merupakan sutradara besar juga di Korea. Dan juga ia menantikan film terbaru dari Lee Chang-dong, yaitu Possible Love, teman Prodio. So, dari informasi yang ada, si Michelle Yeoh ini emang ngomong gitu ya, karena dia suka banget sama dunia Korea Selatan, dunia Korea Selatan, ya K-pop, K-drama, ataupun K-food gitu loh. Bahkan sampai K-foodnya aja dia suka, alias makanan-makanan Korea, teman Prodio. Dan sepanjang karirnya juga, Michelle Yeoh ini baru sekali terlibat dalam produksi film Korea Selatan, yaitu Final Recipe di tahun 2013. Jadi udah lama banget nih kayaknya ya, buat produser-produser atau sutradara film Korea atau drama Korea, atau mungkin ingin mengajak untuk jadi bintang iklan atau bintang apa ya, kalau MV tuh kita bilangnya apa sih, model video klip. Nah, ini Michelle Yeoh ini mau, bahkan ya teman Prodio, bahkan sebesar aktris sebesar Michelle Yeoh aja masih ingin berkarya lagi gitu. Dan aktris peraih Piala Oscar ini juga selain dari luar negeri sana, penghargaan-penghargaan di Asia juga banyak banget, teman Prodio. Ada Asian Filmmaker of the Year, terus ada juga waktu dia datang ke Busan International Film Festival di tahun 2026 ini, yang memperkenalkan film terbarunya, yaitu It's My Time, teman Prodio. So, kita tunggu aja comeback-comeback dari Michelle Yeoh ini. Dan ngomongin soal Michelle Yeoh, juga bakal ada series ya, teman Prodio, yang ya kemungkinan dibintangi juga oleh Michelle Yeoh. Seriesnya apa nih? Seriesnya adalah dari Crazy Rich Asian. Nah, itu mah udah ditunggu-tunggu banget ya, teman Prodio. Filmnya udah naik banget waktu itu, dan akhirnya akan dijadikan sebuah drama, sebuah series yang pastinya ceritanya lebih detail lagi seperti kayak bukunya gitu ya. Dan memang pemberitaannya ini masih produksi gitu ya, dan diberitakan juga cast dari filmnya akan dipakai juga gitu lah, alias memainkan juga di seriesnya nanti. Kita tungguin aja, teman Prodio, karya-karya terbaru dari Michelle Yeoh.

Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Warga Jawa Timur, kayaknya kamu harus happy banget di hari Senin besok ya. Karena Provinsi Jawa Timur itu berulang tahun nih, atau merayakan HUT ke-81 tahun gitu. Dan sebagai hadiah untuk para warga-warga, para masyarakat Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini menggratiskan layanan TransJatim pada tanggal 12 Oktober besok, tepatnya di hari Senin, untuk merayakan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan untuk seluruh koridor Gerbang Kartasusila dan juga Malang Raya, kecuali TransJatim Luxury Teman Pro 2. Gubernur Kofifah mengajak masyarakat juga untuk memanfaatkan kesempatan ini, bisa mencoba transportasi publik gitu ya. Karena yang namanya adanya transportasi publik ini juga pastinya untuk mendorong kita tidak terlalu bergantung gitu ya pada kendaraan pribadi kamu gitu. Jadi ya mengurangi juga polusi-polusi yang ada di jalanan sana, biar gak terlalu banyak, biar gak terlalu padat gitu ya. Mari kita bareng-bareng aja naik satu bis bareng-bareng gitu ya, banyak orangnya sekalian gitu Teman Pro 2. Dan ya Senin sih emang ya kita gak bisa yang liburan banget, tapi lumayan banget nih dicoba buat kamu yang belum pernah naik transportasi umum di Jawa Timur gitu ya, TransJatim ini. Nah, ini kesempatan kamu nyoba pertama kali dan gratis. Nah, enak banget kan? Jadi buruan deh Teman Pro 2, kalau kamu juga mungkin dari Surabaya ke Sidoarjo atau arah sebaliknya, atau mungkin dari Malang Raya gitu ya, kamu mau ke dari Kota Malang ke Kota Batu. Nah, enak banget nih bisa naik bis gratis, yaitu TransJatim Teman Pro 2. So, enak banget kan ya? Okay, jangan kemana-mana ya Teman Pro 2. Abis ini bakalan ada info-info lainnya. So, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Nah, udah malam ya. Mawarda yang cinta, aku bisa apa? Wah. Yang jelas ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal cinta bisanya apa? Ya, pastinya kamu cuma bisa mendoakan dia yang terbaik. Aduh. Oke deh teman Pro 2. Kalau kamu di malam hari ini ngerasa aduh ini udah ngerasa capek banget, aduh mengeluh juga gitu ya besok hari Senin, atau kamu lagi mengeluh karena kamu kelaparan loh. Apa ini hubungannya sama lapar teman Pro 2 ya? Kamu bisa langsung nih teman Pro 2 untuk gabungan di cerita penutup hari kita malam hari ini. Ngomonginnya soal apa? Ngomongin soal lapar. Ngomongin soal makanan teman Pro 2 ya. Yang udah aku spill di Instagram. Dan kamu bisa joinan topik kita di malam hari ini di cerita penutup hari. Kuliner favorit kamu di malam hari. Ketika kamu udah lapar banget teman Pro 2. Aku yakin 100% jawabannya mie instan sih. Tapi aku pengin tahu gabungan kamu, pengin tahu juga cerita-cerita kamu. Kalau lagi malam-malam terus habis itu lapar tuh kamu mending cari makanannya biar kamu gak lapar, atau kamu malah tidur untuk lupain rasa lapar kamu gitu ya. Kamu bisa langsung

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini aku mau bacain dari Teman Pro 2 semuanya yang udah gabungan, ngomongin soal kuliner malam hari, Teman Pro 2. Waduh, apakah ini sesuai dengan dugaan saya? Kalau ini adalah favoritnya atau jawaban yang paling banyak itu mie instan, Teman Pro 2. Coba kita cek dulu ya di Instagram, kayaknya yang paling rame ini. Coba aku cek nih, Teman Pro 2 ya, apakah benar? Oh, ternyata ada yang benar, tapi ada juga yang salah nih, Teman Pro 2. Ada jelly bunga, katanya nasi goreng atau mie instan. Wah, kan ada mie instan ya, Teman Pro 2 ya. Request lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Ada Likyu 23, katanya martabak. Ini enak sih, Teman Pro 2. Martabak manis, waduh, enak banget. Kalorinya juga, wah, tambah-tambah. Tapi ini juga sama, requestnya Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Oke, ditungguin. Ada Fanny, katanya kalau ngomongin soal kuliner malam hari, ya jelas ini agak spill merek ya. Mie instan, Teman Pro 2, sama telur 2. Ya. Oke. Requestnya Vanessa Z, berkaca-kaca. Waduh, jangan sedih deh, Teman Pro 2 ya. Ya udah, biar enggak sedih, bakalan aku puterin spesial buat kamu abis ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

0: Akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Seandainya teman Produa tahu kalau makan makanan malam hari teman Produa itu sangat mengiyasikan ya. Enak banget rasanya tuh, kayak kenyangnya kenyang banget. Tapi memang banyak yang tidak menganjurkan makan malam-malam, alias ada jam makan tertentu gitu ya teman Produa. Yang ada yang bilang tuh jangan lebih dari jam 8. Nah, ada yang bahkan bilang jangan lebih dari jam 7. Nah, simpang siur ya teman Produa. Tapi memang info-info seputar kesehatan mengenai makan ataupun kita berkuliner di malam hari itu katanya tidak baik, katanya bikin gemuk, katanya bikin inilah itulah. Tapi apa iya teman Produa? Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu dari teman Produa yang udah gabungan gitu ya di malam hari ini, yang ini bisa dibilang juga kuliner favorit gitu ya. Sama halnya seperti teman Produa yang tadi udah aku bacain di segmen-segmen awal gitu. Ada dari Fatin teman Produa yang katanya mie instan menjadi andalan. Okay, terus habis itu ada juga dari Rizky teman Produa. Kalau Rizky tuh ganjel sama telur rebus katanya gitu. Berbeda ya. Tapi ya biasanya dibuat juga untuk sarapan sih. Cuman kali ini berbeda teman Produa. Okay. Terus habis itu ada juga dari Vanessa. Ini katanya juga martabak nih. Wah, ini kayak liqueur tadi ya. Terus habis itu ada Dennis roti bakar. Wah, enak-enak sih. Pilihan dari teman Produa itu emang mencerminkan kuliner malam banget gitu ya. Terus habis itu ada Fanny. Ini katanya soto, enak banget malam-malam dan anget. Wah, kuliner ini ya. Kuah-kuah kalau misalkan malam-malam tuh emang enak banget teman Produa. Kalau ngomongin soal kuliner, bahkan mie instan pun juga yang dipilih biasanya yang kuah gitu. Tapi ada juga sih milihnya yang goreng gitu teman Produa. Terus habis itu selain soto ada juga yang bilang bakso nih. Ada Esa. Wah, banyak ya teman Produa kayaknya yang favoritnya ngemil alias makan juga di malam hari gitu. Tapi sebenarnya teman Produa ini ada efek-efek yang bisa terjadi ketika kamu tuh makan malam-malam. Apa nih efeknya? Efeknya yang pertama adalah gangguan pencernaan teman Produa. Karena malam hari itu sistem pencernaan kamu bekerja lebih lambat gitu. Dan makan terlalu malam itu juga bisa menyebabkan kamu tuh punya gangguan tidur gitu. Karena makanan sulit dicerna dan akhirnya bikin kembung teman Produa ya. Jadi perut kamu jadinya begah gitu. Nah, ini adalah salah satu efek untuk makan malam, makan terlalu malam yang sampai di atas jam 10 teman Produa ya. Nah, ini ada informasinya spesifik jamnya teman Produa ya, di atas jam 10 gitu. Toh, tapi buat teman Produa, apakah ada efek-efek lainnya? Ada pastinya ya. Nanti bakalan aku spill juga sedikit-sedikit. Tapi kali ini aku mau menginfokan untuk teman Produa yang kali ini atau besok sudah bersiap pagi ya, pagi hari untuk bersiap ada upacara, ada juga yang bersiap ke kantor, apel dan lain-lain. Ini kayaknya kamu harus mencari alternatif jalan ketika memang arah perjalanan kamu melintasi depan Gedung Negara Gerahadi di Jalan Gubernur Suryo teman Produa. Karena ada informasi dari Polrestabes Surabaya yang memberlakukan pengalihan arus lalu lintas pada esok hari
di depan Gedung Negara Gerahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sorry teman Pradua ya, 10 pagi, 6 pagi sampai 10 pagi. Kenapa? Karena adanya upacara peringatan HUT 81 Provinsi Jawa Timur. Dan ini diinfokan langsung oleh Ibda Purwono, Kasub Unit 1 Turjawali Polrestabes Surabaya. Ada 3 jalur pengalian arus lalu lintas yang perlu diperhatikan oleh pengguna jalan di sekitar Gerahadi atau Gubernur Suryo. Jadi kendaraan dari Jalan Tunjungan menuju Jalan Gubernur Suryo itu akan dibelokkan ke Jalan Simpang Dukuh. Lalu juga pengalian di Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo ini dibelokkan juga ke arah yang sama, ke Jalan Simpang Dukuh. Dan selanjutnya teman Pro 2, untuk dari Jalan Wali Kota Mustajab yang akan menuju ke Simpang Dukuh akan dialihkan ke Jalan Genteng gitu. Jadi ada 3 alternatif arus ya, arus lalu lintas, jalanan juga yang sudah dipersiapkan. Jadi dimohon untuk pengendara memperhatikan rambu-rambu dan juga arahan dari petugas di lapangan untuk menyesuaikan perjalanan selama pengalihan arus berlangsung. Jam berapa tadi? Jam 6 pagi sampai 10 pagi teman Pradua ya. So buat yang bersiap untuk besok pergi ke kantor, ke sekolah, ke kampus, diperhatikan jalan-jalannya.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja. Aku lanjutin lagi teman Pro 2 untuk dampak-dampak atau efek makanan terlalu malam gitu ya. Yang biasanya tuh jam-jam 10 ke atas gitu ya. Emang ada gak sih efeknya? Yang kita tahu memang efek yang sering beredar gitu ya adalah resiko penambahan berat badan, dan dianjurkan buat teman-teman yang lagi diet gitu ya, teman Pre2 yang lagi diet itu memang ada yang bilang udah jangan terlalu malam, batasnya dari jam 8 gitu atau bahkan dari jam 7 gitu teman Pre2, tapi lebih dari itu nggak boleh makan berat lagi karena diet, karena nanti gemuk dan lain-lain. Tapi memang ini merupakan resiko atau efek ketika kita makan malam terlalu malam gitu ya, tepatnya di atas jam 10 bagi kesehatan kamu, karena dari kalori yang masuk teman Pro2 ya, dan masuknya itu di malam hari itu cenderung tidak dibakar secara optimal karena efek aktivitas kita itu menurun gitu. Jadi kebiasaan ini kalau misalkan dilakukan terus menerus, resikonya adalah penumpukan lemak dan juga kenaikan berat badan itu.

jadi lebih besar gitu. Jadi memang ada ngefeknya teman pre-2 ya. Jadi buat kamu yang lagi diet ya, coba dikurangi untuk makan terlalu malam ini, di apa ya, dikurangi. Jangan terlalu malam makannya gitu. Dan pastinya juga makan makanan yang sehat gitu. Jangan yang manis-manis, jangan yang berlemak. Itu jangan deh ya teman pre-2. Tapi selain itu juga, selain mengganggu pencernaan kita, juga mengganggu pola tidur kita. Karena makan terlalu malam itu juga bisa buat tubuh kita tuh sulit beristirahat dengan nyenyak gitu ya. Apalagi makanan kamu makanan yang berat atau tinggi lemak gitu. Waduh, agaknya kualitas tidur kamu jadi ngerasa gak nyaman, gak nyenyak gitu teman pre-2 ya. Jadi biar juga bisa bikin kamu tuh gak seger gitu esok harinya gitu. Pagi harinya tuh ngerasanya aduh kok lemes ya. Nah ini juga harus kamu perhatikan gitu teman pre-2. Kalau misalkan kamu pagi-pagi ngerasanya malah lemes atau bukan yang cerah, segar, nah ini harus diperhatikan juga. Selain itu untuk efek-efek lainnya adalah peningkatan resiko penyakit metabolik teman pre-2. Karena efek makan malam di atas jam 10 juga berkaitan dengan meningkatnya resiko penyakit metabolik. Dan ini dikaitkan juga dengan resiko terkena diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung gitu. Dan pastinya juga jika makanan-makanan yang kamu konsumsi itu tinggi gula dan juga lemak. Jadi harus diperhatikan banget gitu ya teman pre-2. Dan sulit mengontrol nafsu makan di keesokan harinya. Karena biasanya akhirnya kamu tuh ngerasa malah gampang lapar gitu, dan juga makannya jadi berlebih gitu teman pre-2. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. So buat kamu yang sudah gabungan di malam hari ini di cerita penutup hari ngomongin soal kuliner favorit kamu, apalagi di malam hari ini, kayaknya juga jadi warning gitu ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, dan pastinya juga himbauannya adalah dikurangi teman pre-2. Ya memang susah untuk harus dipotong atau dipangkas, di-cut. Ini susah langsung gitu ya. Tapi kalau kita ada niatnya bisa kok pasti ya. Pelan-pelan aja gitu kan. Dan ini ada juga teman pre-2 untuk cara gitu ya mengurangi resiko efek makan malam terlambat gitu ya. Dan caranya yang bisa kamu coba adalah pilih makanan ringan yang mudah dicerna, kayak misalkan buah atau sup. Nah ini kan langsung apa ya, langsung larut tuh. Terus habis itu juga hindari makanan berlemak, yang pedas juga, yang tinggi gula sebelum tidur teman pre-2. Dan usahakan makan malam itu lebih awal, setidaknya 2-3 jam sebelum waktu tidur kamu. Jadi bisa dicerna dengan baik dulu, barulah nanti bisa nyenyak tidurnya ya. Dan perhatikan porsi makanan kamu, harus sehat juga, tidak terlalu banyak gitu ya. Dan kalau misalkan memang harus makan malam di atas jam 10, ya itu tadi, yang paling penting adalah porsi dan juga makanannya harus sehat dulu gitu. So biar bisa dicerna dengan baik teman pre-2. Kali ini aku mau bacain lagi yang udah gabungan di cerita penutup hari. Waduh, ini setelah dikasih wejangan dibacain lagi gitu ya. Tapi it's okay teman pre-2 ya. Sesuai yang aku bilang tadi, pelan-pelan gak apa-apa. Yang namanya manusia ya, ya memang seperti itu. Aku pun juga kadang suka banget sih teman pre-2 ya, tiba-tiba kayak enak banget nih, tiba-tiba beli roti bakar atau terbul ya, martabak manis terang bulan, wow enak banget. Tapi memang kalau ngomongin soal kuliner malam tuh banyak ragamnya ya teman pre-2. Jadi agak susah untuk kita bisa menghalau godaan-godaan itu. Tapi kali ini ada dari Syah, ini ngomongnya atau gabungan
favoritnya adalah lalapan teman berdua. Ini sih gampang banget dicarinya ya, jadi pasti jadi alternatif juga gitu ya. Lalapannya apa nih? Lalapan spesifik lauknya itu kan banyak ya, ada yang ayam atau bebek. Oke deh, ini requestnya lagu Traffic Jam teman Pre2 yang tersihir persona. Siap, abis ini bakalan aku puterin juga. Kali ini ada yang request lagu dari SZA, Save the Day, yang di request sama Syafira. Oke, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin juga, nemenin kamu di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pre2 FM, teman terbaik kamu. And this is Traffic Jam, tersihir persona.

teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

Teman Pro 2 kali ini ada Lara Purnamasari yang juga udah gabungan di WhatsApp kita ya, ngomongin soal kuliner di malam hari. Kalau lapar malam-malam aku gak punya favoritnya sih, khususnya sih palingan mie instan gitu ya. Karena kalau udah malam tuh warung banyak yang tutup, ya benar sih. Jadi apa yang bisa ganjel perut, yang penting kenyang gitu. Apalagi kalau udah lapar, makanan sederhana pun juga bisa jadi nikmat. Bener sih. Gak usah yang muluk-muluk ya, gak usah ngikutin moodnya pingin makan apa, yang penting kenyang dulu gitu kan, penting ganjel itu tadi. Oke, okay. Requestnya Tie Me Down dari Ellie Duhi ya, barengan sama Griffin. Coba aku cek ya kak, apakah ada lagunya. Dan oh ini ada tapi forever kak, gimana nih ya, apakah boleh aku putarkan yang ini sementara? Karena sama-sama Griffin dan juga Ellie Duhi teman pria dua ya. Oke, so itu tadi juga menutup di cerita penutup hari kali ini teman pria dua, karena nanti di jam 11 malam kamu bakalan dengerin lagu-lagu enak di More Music. Nemenin kamu yang udah mulai agak ngantuk-ngantuk. Bersiap besok pagi hari Senin teman Pro 2 ya, sambil sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Komando 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda.

Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Teman Pro 2, siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu 11 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi. Aku Rama dan juga ada
1: Lizzy di sini, teman Pro 2.
0: Yes, dan kita akan nge-spill ya untuk di sepanjang pagi lagi.
1: Hari ini ya.
0: Di pagi hari ada Spada, di siang hari ada
1: Santai siang, teman Pro 2. Habis itu dilanjut ada Sore Ceria dan nanti ditutup sama Jaga Malam, teman Pro 2.
0: Oke, 1 jam ke depan ada Jazz Music, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
0: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Pecut Es. Rungokno 95,2 Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Pukul 6 lebih 2 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Lizzy Agustin. Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawangsa menggratiskan layanan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Program ini berlaku sehari penuh untuk seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan Malang Raya kecuali Trans Jatim Luxury. Gubernur Hafifah mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berpergian bersama keluarga sekaligus mencoba transportasi publik. Program ini diharapkan mendorong warga menjadi Trans Jatim sebagai pilihan mobilitas sehari-hari.

Pembalap Aprilia Racing George Martin mengembalikan posisi klasemen MotoGP 2026 usai seri Indonesia di sirkuit Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026. Martin unggul 2 nilai atas pesaing terdekatnya di ajang ini yaitu Marc Marquez. Martin kemudian berhasil balik tertinggal 4 angka setelah hanya menempati peringkat 4 sprint race dengan Marc Marquez menjadi juara. Namun Martin sukses naik podium ketiga dalam balapan utama sementara Marc Marquez terlempar ke urutan keempat. Lewat kombinasi hasil tersebut, Martin dan Marc Marquez sama-sama membawa pulang 22 nilai dari Mandalika. Artinya, selisih keduanya tetap 2 poin dengan Martin memiliki 355 angka.

0: Girl group asal Indonesia Nona mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil di Genius Open Mic. Program musik global ini dikenal karena menampilkan penampilan sepenuhnya secara live sehingga menjadi ajang pembuktian kualitas vokal asli para musisi. Sebelumnya panggung ini juga pernah diisi sederet musisi internasional ternama seperti Madison Beer dan Curtis. Dalam penampilannya Nona membawakan lagu star dari album debut mereka Island Girl yang dirilis lewat label Global 8080 Racing pada September 2026 lalu. Demikian info Pro 2 bersama saya Lizzy Agustin.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Masih di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Di Spada teman Pro 2 barengan sama Lizzy dan juga
3: ada Rama teman Pro 2. Halo, gimana kabarnya di pagi hari ini? Lizzy, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik ya. Wih, anak baik ya. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Walaupun ini hari Senin udah kita tetap harus baik.
3: Oh gitu.
2: Biasanya mau mulai hari Senin tuh agak berat ya.
3: Oh gitu ya. Kenapa? Kenapa?
2: Ya karena kita habis weekend kan.
3: Oh, habis weekend.
2: Terus harus kembali ke realitas sesungguhnya.
3: Oh, gitu.
2: Sudah mulai bekerja, beraktivitas. Ada yang berangkat kuliah, kerja atau mungkin sekolah
3: kerja,
2: gitu
3: atau
2: kan.
3: Sekolah ya. Tapi by the way teman Pro 2 ini Lizzy enggak bisa tidur ya. Dia cerita nih, dia cerita ini first time dia di pagi hari.
2: Betul.
3: Ya, dan dia nervous kayaknya ya, enggak bisa
2: jujur,
3: tidur.
2: Jujur iya, mungkin ini teman Pro 2 juga pertama kali mendengar suara Lizzy menyapa kalian di sepagi
3: iya,
2: ini gitu.
3: Makanya di sepagi ini. Gimana perasaannya di pagi hari ini?
2: Ngantuk, jujur.
3: Ngantuk. Kayaknya minggu ini Lizzy menemani kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ya.
2: Betul banget.
3: Okay.
2: Harus membiasakan diri nih bangun pagi
3: gitu.
2: Nih. Subuh-subuh.
3: Biasanya enggak?
2: Kayaknya jam segini masih ada di alam bawah sadar.
3: Oke. Alam bawah sadar baik. Nah, untuk di pagi hari ini teman Pro 2 kita akan menyuguhkan informasi yang menarik ya buat kamu. Terus juga nanti ada apa aja nih?
2: Ada kita halu bakalan ya? Ada halu juga.
3: Oke, terus ada apa lagi?
2: Kita bakal ada open topic juga nanti.
3: Okay.
2: Kita bakal spill topiknya apa kira-kira nanti ditungguin aja lah ya teman-teman Pro 2. Terus juga kita bakal pastinya update informasi paling update di hari Senin ini.
3: Baik.
2: 12 Oktober 2026 ini. Karena kayaknya banyak banget event yang terjadi di hari ini nih.
3: Apa? Gitu. Contoh?
2: Contohnya
3: nanti aja lah.
2: Oke, nanti aja lah ya. Oke, kalau gitu sambil nunggu teman Pro 2 aku kasih lagu yang satu ini.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
2: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Nanti barengan sama kita, Cuma Apa.
1: Cuma Apa?
0: Ayo, itu lagu dari siapa tadi?
1: Cinta Terlarang. Okay. Ini pagi-pagi kita udah dilarang aja nih, Ram.
0: Okay.
1: Masih pagi udah dilarang kita.
0: Kamu kalau misalnya ngomongin soal cinta ya,
1: mm-mm,
0: kamu tipe cowoknya itu kayak gimana?
1: Wow.
0: Langsung aja nih di pagi hari ya.
1: Yang apa? Apa?
0: Yang ganteng,
1: yang tinggi,
0: yang kaya,
1: yang tinggi.
0: Oh, yang tinggi. Tingginya terus, seberapa? Nabi Adam.
1: Setinggi harapan orang tua kali ya.
0: Sumpah.
1: Yang berat tinggi, ya? Yang wangi,
0: oh, yang
1: terus
0: wangi.
1: Yang pinter lah.
0: Yang pinter.
1: Yang bisa memberi wawasan kayak teman Prodi ya. Asik.
0: Oke, pacarin aja Google.
1: GPT kali ya.
0: GPT. Oke. Nah, teman Prodi di tanggal 12 Oktober ini ya. Itu banyak banget rangkaian sampai di pagi hari sampai di malam hari nggak ada sih, cuma di pagi hari aja ya, karena ini memperingati HUT apa
1: HUT Jatim yang ke-81. Selamat. Sudah 81 tahun ternyata Provinsi Jawa Timur ini ya.
0: Misalnya gitu. Nih kamu di umur 81 mau ngapain?
1: Mau tinggal di panti jompo kali ya.
0: Ini adalah pemikiran orang introvert ya. Kamu gak mau ngerepotin orang lain gak?
1: Enggak kayaknya. Enggak, karena tinggal di panti jompo itu menyenangkan. Kita bakalan ketemu sama orang-orang yang seumuran kita. Iya gak sih?
0: Enggak mesti ya.
1: Tapi maksudnya udah sama-sama lansia gitu. Coba bayangin kalau misalnya kita hidup sama anak atau cucu kita, mereka udah generasi apa nanti? Gen Z sudah menua, kita udah tua, terus mereka udah generasi apa? Mereka tuh kayak sekarang aja deh. Kita kan sama nenek kita kadang agak cuek tuh ya, karena udah enggak relate kan omongannya. Nah, okay. Aku enggak mau di posisi aku dikacangin cucuku. Jadi aku akan mencari lingkungan di mana aku masih satu frekuensi, yaitu
0: gitu,
1: di panti jompo.
0: Tapi kalau nenek-nenek yang sekarang ya, atau lansia-lansia yang sekarang itu udah mengikuti zaman loh.
1: Ya jujur ya.
0: Yang kayak fashionnya, ngikutin anak muda lah dan lain-lain.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Banyak banget memang di FYP ya.
0: Iya, makanya lansia vintage sumpah, keren banget sumpah.
1: Ya udah, berarti ke 81 nanti aku adalah nenek vintage yang keren itu.
0: Nenek vintage, oke. Nah teman Pro 2, kalau kita juga ngomongin soal HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur ya. Ini dari Satlantas Polrestabes Surabaya itu memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung Negara Gerahadi ini di Jalan Gubernur Suryo pada hari Senin dari jam 6 sampai jam 10 siang atau pagi ya? Apa?
1: Pagi dong, pagi. Masih pagi.
0: Oke. Nah, ini dari Ibda Purwono, Kasubnit 1 Tur Jawali Polrestabes Surabaya, itu menginformasikan 3 jalur pengalihan arus lalu lintas yang perlu diperhatikan pengguna jalan di sekitar Gerahadi atau Gubernur Suryo. Oke.
1: Oke, jadi teman Pradua yang sekiranya pagi ini sampai jam 10 akan melewati Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo, maka bisa mengambil jalur alternatif lain yaitu di Jalan Simpang Dukuh.
0: Oke, muter ya ternyata ya.
1: Sedikit muter karena bakal ada upacara peringatan hari jadi Provinsi Jatim yang ke-81 ini teman Pradua. Terus juga kalau misalnya akan melewati Jalan Wali Kota Mustajab menuju Jalan Simpang Dukuh, maka boleh dialihkan dulu ke Jalan Genteng gitu. Takutnya nanti udah sampai sana ternyata jalurnya ditutup kan, malah jadi kesiangan gitu. Terus yang terakhir juga jangan lupa untuk tetap menyesuaikan rambu dan juga arahan dari petugas di lapangan serta menyesuaikan perjalanannya supaya tetap stay safe ya, walaupun ya pasti hari ini bakal gitu rame ya, banget gitu kan ya, karena jalannya pasti padat gitu karena ada banyak acara yang berlangsung pada hari ini gitu.
0: Menutup jalan ya.
1: Sementara sebenarnya.
0: Sementara, oke. Kamu ada nggak kayak misalnya kamu ada kejadian gitulah pas penutupan jalan gitu?
1: Oh pernah, sering apa? Sih, bukan apa? Sering sih, lebih ke kalau dulu mungkin pas di kampus ya, itu kan ada portal-portalnya ya, biasanya per fakultas. Dan waktu itu tuh masih maba, jujur itu day one PKKMB dan aku nggak tahu kalau misalnya jalur itu tidak bisa dilewati, sedangkan kita udah pesen apa? ojek online gitu kan. Akhirnya kayak nggak apa-apa pak, turun sini aja gitu. Karena kalau mikirin muter tuh lebih jauh gitu kan. Jadi mending jalan kaki. Ternyata pas dijalanin jauh ya ternyata.
0: Itu di lingkup kuliah ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kayak event-event gede gitu, ada nggak?
1: Ya paling
0: ada kejadian nggak?
1: Ya biasanya kayak ya itu jalan misalnya ada konser tuh, konser. Itu biasanya diputar balikin jauh banget gitu kan ya. Terus apalagi ya sejauh ini? Ada lagi sih kadang. Apa? Ini memutar balikan diri tapi bukan diputar balikan. Kalau tiba-tiba kita melihat ada bapak-bapak berdiri di pinggir jalan dan ternyata iya dan ternyata kita lupa pakai helm. Jangan ditiru ya teman Pro2. Itu tanpa instruksi putar balik sih. Aku dengan kesadaran penuh memutar balikan diri sih
0: sebelum terlihat.
1: Ya, tapi itu wisata masa lalu.
0: Oh, wisata masa lalu.
1: Iya, itu edukasi aja buat teman Pro2 supaya tidak melakukan hal yang sama.
0: Hal kriminal ya ternyata ya. Iya. Ternyata background-nya Lizzie
1: kriminal.
0: Waduh. Enggak bercanda. Tapi aku sendiri juga pernah sih. Itu juga pas aku siaran pagi hari. Nah, ini ada event lari kan di hari Minggu.
1: Oh.
0: Nah, itu aku sampai minta ke petugasnya, Pak, tolong Pak, ini udah di depan RRI banget nih. Sumpah, bukain dong please, udah mau telat nih jam 4.57. Habis ini mau buka siaran gitu ya, tapi gak apa-apa, baik sih.
1: Kayak
0: bapaknya.
1: Iya, kayak agak kenal gitu dengan kejadian yang baru terjadi.
0: Kita sokap, Bro. Sumpah, kayaknya aku bonding sih sama polisinya.
1: Oke, dikasih.
0: Iyalah.
1: Oke.
0: Oke, baik teman Pro2, nanti kita akan balik lagi ya. So, buat kamu tunggu aja karena nanti kita akan nge-spill halu hanya satu lagu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Lagu-lagu kekinian, gawe awak sing mageran.

0: Oke, teman Pruda masih barengan sama Rama dan juga
1: Lizzy, teman Pruda.
0: Nah, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Untuk Halu, itu ada siapa?
1: Ada siapa ya kira-kira? Udah di spill sih sebenarnya sama Pro2.
0: Oh gitu ya, mungkin... kamu jahat banget sih sama teman Pro2. Kok kamu nggak mau nge-spill?
1: Sebenarnya udah dikasih kisi-kisi duluan untuk yang teman-teman di Instagram. Jadi yang Instagram tuh udah dapat star duluan nih.
0: Oke, jadi yang WhatsApp enggak ya? Parah banget sih.
1: Waduh. Tapi tenang aja teman Pro2, kita bakal spill untuk Halu hari ini ada Bass Boy.
0: Nah, Bass Boy ini ya teman Pro2, ini dia adalah vokalis India.
1: Sama-sama Bas.
0: Baskom juga ada, terus apa lagi ya?
1: Ahok ada, juga ada.
0: Iya, benar. Oke. Okay. Nah, aku baru tahu loh kalau Bass Boy itu nama aslinya Baskara Rizqullah.
1: Iya, betul sih. Dan yang ternyata Bass Boy ini seorang rapper dan juga penyanyi yang berasal dari Sumatera Utara. Meran, Horas.
0: Oke, okay. Oh ternyata kamu dari mana sih sebenarnya?
1: Dari Sumatera juga sih.
0: Sumatera ya?
1: Iya.
0: Selatan?
1: Enggak, bagian selatan benar.
0: Bagian selatan kan?
1: Iya betul-betul, secara harfiah betul.
0: Lampung ya?
1: Yap, betul.
0: Lampung ada apa aja sih?
1: Ada aku.
0: Oh iya, wow. Wah, aku speechless, sumpah.
1: Sementara Lampung gak ada aku tapi karena akunya sedang di Surabaya.
0: Okay,
1: gitu.
0: Baik, sumpah ini pick me ya kamu.
1: Anyway, teman Pro2 untuk Bass Boy ini udah mulai karirnya nih dari tahun 2015. Kemudian merilis debut mini albumnya pada Maret 2019 nih teman Pro2 dengan judul Fresh Graduate.
0: Fresh Graduate ya.
1: Yap, betul banget. Kemudian di 2021 Bass Boy ini merilis debutnya berjudul Adulting for Dummies.
0: Oke.
1: Nah, salah satunya itu menghadirkan single yang berjudul Bismillah. One of Halu kita hari ini nih, teman Pro2.
0: Gila, keren banget bridging-nya, tepuk tangan.
1: Jadi teman Pro2 yang udah ngikutin Bass Boy dari zaman Bismillah, boleh banget langsung aja voting kali ya, langsung kayak aku ya,
0: kamu
1: Bismillah banget
0: ya.
1: Nih.
0: Kamu mengiring opini ya.
1: Selain Bismillah ada apa juga nih Ram?
0: Ada gaya hidup nih dan juga Aki
1: bukan
0: Aku.
1: Bukan Aku. Oke.
0: Sumpah ini kayak mayu banget gitu
1: kan. Oke, benar. Stop enggak sih kita ini?
0: Aku. Oke. Voting ya teman-teman, nanti di jam 8 kita akan ngeplayin buat kamu di Halu hanya satu lagu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.